Terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, terekita, ter